0: Sfulu minuti o tsaile tula, sfulu tasi minuti o tsaile tula, tasi ni tsaya o las fitu nei o se tema a songo fua luas sfulu luas fulu ono. Fatal fatal fatal au.
1: Alo foi le tuma.
0: Oi, ya, so foi mo wi alo. Tele ngale au.
1: Malo si ta po. Ya ta te do e ku i ke uso o lingua. Tuna ya fono, alo fono. Ta i gumu wi a, o fu mo no wi a. Ya, mele mawa se malo longa e de mapo paulo. The man who shall be like the man of the work and the woman, the cinema, the man, the Napoya, the phone. The wing of Papo Waka,
0: or Mato also Fatuafa, longer than Sarilazo.
1: Oh, yeah, yeah. What's our name in the book? Yeah, if I'm a weird, the parents of Kamaya or what? Maka hubungan lain untuk ilusi malam-malama.
0: Ya, saya tahu ya.
1: Ya, pekar pernah itu dia adalah waktu dia melakukan faluar.
0: Tahu.
1: Dan yang diukur di sekolah dia, dia berkira-kira Pak Amaku, pada akhirnya di Pak Pia. Ia kukupu Pak Ketia, ini kisahnya Marisaike. Oh, Ketia itu adalah Pak Ketia. Nak ukap dia